Isuku yana oya oya difiti chodusha kagushikako osuku yana oya itunindiye.